0: Mangulu ya ngulu ya mtondi. Mangulu ya ngulu ya mtondi. Oya mangulu ya ngulu ya mtondi. Namaya mana kimbafu. Namaya mana kimbafu. Oya namaya mana kimbafu. Kali kali kaglave. Kali kali kaglave. Oya kali kali kaglave. Nandeya mana kimbafu. Nandeya mana kimbafu. Nandeya mana kimbafu. Rengula nanga likule. Rengula nanga likule. Oya rengula nanga likule. Namaya mana kimbafu. Namaya mana kimbafu. Oya namaya mana kimbafu.
1: Ya mama.